0: bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji. Agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas, dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas, dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini

0: Dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
1: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
2: Ayo, ini kita cocok dia higienis nih, sama Indonesia Tangkai, sama Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
1: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
6: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
5: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
7: Tidak ada kenaikan.
6: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
8: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
9: Gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
10: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
8: Itu tanya ke Pak Balil, mesti ada
9: mekanismenya gimana?
11: Tapi kalau dari Kementerian Keuangannya gimana,
8: Pak? Kalau saya tanya Pak Balil,
10: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Minim atau bagaimana?
8: Maksudnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
10: Oke, terus pemerintah akan
8: angkutan barang juga nggak pakai?
9: Ada stimulus lain apa yang diberikan, Pak?
6: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
6: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
13: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
14: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya. Ya mau gak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
7: saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyumuli WA kini.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue,
5: si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan, kie.
7: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, orang nyambung, War. Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Bercahaya.

0: sih? Siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Aduh, Lara nih.
0: Tahan, Mak.
3: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822 1099 111 di nomor

Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Ih, nomornya siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Yes, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu.
3: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

saben Senin ngasih setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com, tembang gending ke

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap.

0: dikemas dengan akurat dan terpercaya.
1: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
2: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
3: Pihaknya melalui Red Card Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
4: Mengakibatkan drainase yang sebelah
5: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
6: menurutnya kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya panmen saja.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama TV Gapi di program Ngopi, ngobrol pagi, informatif dan inspiratif sampai tuntas nanti di jam 10. Gimana kabar hari ini warga bercahaya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, fine, baik-baik saja. Yang mau ikutan bergabung berbagi informasi boleh, asal bukan info hoax, di 0811 260 543.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bercahaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia warga bercahaya. Hai, halo. Edisi hari Kamis 11 Juni 2026, Delia Moli menemani Anda pagi hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa. Kita sapa tamu istimewa kita pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Salam presisi. Polresta Cilacap. Orang apa?
1: Orang apa enak. Kita kehadiran tamu dari Polresta Cilacap. Sudah hadir Kasat Binmas Polresta Cilacap AKP Mufti Is Effendi SHMH. Selamat pagi, Komandan.
3: Selamat pagi, okay. Mbak penyiar dan seluruh pemirsa.
1: Iya, Delia bersama Anda pagi hari ini. Dan juga adik-adik yang ganteng-ganteng, gagah-gagah semuanya pagi ini. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Semangat loh, pagi.
4: Pagi.
1: Wih, luar biasa. Oke, boleh perkenalan dari mana dulu?
5: Dari ujung sini.
1: Ya, ada ya. Dojong. Ya, kami silakan.
5: Memperkenalkan diri ya. Dengan Ajun Brigadir Taruna Stephen Alexander Silitonga, nomor akademi 25214, berasal dari Polda Jawa Barat.
1: Polda Jawa Barat. Siap. Oke, berarti di Cilacap sedang
5: latihan kerja.
1: Latihan kerja ya. Oke, selanjutnya.
6: Mohon izin perkenalkan, nama saya Rivaldi Anggar Purwadi, pangkat Ajun Brigadir Taruna, nomor AK 25192. Asal dari Jawa Barat juga.
1: Jawa Barat juga. Oke, selanjutnya.
7: Bisa berkenalan diri, nama Ahmad Diki Mulyadi, pangkat Ajun Brigadir Taruna, nomor akademi 25016. Saya berasal dari Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat, tuh jauh ya. Oke, selanjutnya.
8: Bisa berkenalan diri, nama Dava Arjidayubo, pangkat Ajun Brigadir Taruna, nomor akademi 25205, dan saya berasal dari Polda Jawa Timur.
1: Oke, selanjutnya.
9: Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rasya Yusuf, pangkat Ajun Brigadir Taruna, asal pengiriman Polda Metro Jaya.
1: Oke, jangan grogi ya.
10: Mohon izin perkenalkan diri, nama Raisal Mufaza Pratama Wahyuno, pangkat Ajun Brigadir Taruna, asal pengiriman dari Polda Bengkulu.
1: Oke, ya. Pak Komandan Mufti, ini mereka sedang apa sih di Cilacap? Silakan boleh dijelaskan.
3: Baik, selamat pagi pemirsa Bercahaya FM dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan secara langsung. Dapat kami sampaikan, kami membawa adik-adik Taruna yang sedang melaksanakan latihan kerja di Polresta Cilacap, di mana adik-adik Taruna ini belajar untuk tahap awal untuk mengetahui bagaimana cara bekerja secara langsung, berkomunikasi dengan masyarakat juga, sekaligus sebagai contoh membangun generasi muda bahwa inilah generasi-generasi penerus kita untuk bisa meneruskan perjuangan tongkat estafet kepemimpinan. Ya, begitu.
1: Oke. Mungkin bisa memberikan pesan atau semangat yang luar biasa apa nih untuk adik-adik di sini pesannya?
3: Oh, adik-adik Taruna ini memang sudah dibekali dari lembaga pendidikan di Akademi Kepolisian untuk selalu dari sikap tampangnya, dari attitude-nya, dari bicaranya, sampai dengan cara berpakaiannya itu sudah diajarkan. Prinsipnya mereka punya semangat disiplin yang tinggi, belajar yang tekun, dan selalu hormat kepada yang lebih senior, yang lebih tua, guru, bahkan sampai dengan orang tua.
1: Okay. Gitu. Gitu ya. Okay, Stephen. Nah, ini kaget ya. Gimana sekolah di Apol itu seperti apa, gimana sih? Mungkin mic-nya ya, lebih dekat lagi.
5: Izin menjawab.
1: Iya.
5: Kalau untuk pendidikan di Apol ini seperti kita tahu seperti sekolah kepolisian ya. Jadi kita itu semuanya serba diatur. Yang membedakan di sini adalah peraturannya, tata cara kehidupannya. Kalau yang membedakan, kalau kita kan di sini sebenarnya kuliah ya, sama-sama sarjana terapan, nantinya keluar menjadi seorang perwira. Jadi yang membedakan kita dengan masyarakat sipil yang kuliah di universitas dengan akademi adalah tata cara hidupnya. Yang mana kita dari bangun tidur sampai kembali tidur semuanya diatur dengan peraturan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dari sekolah yang berdasarkan apa ya, semi militer gitu, mungkin sudah terbiasa dengan pendidikannya seperti itu. Cuma saya dari sekolah negeri yang memangnya apa awalnya kehidupan sipil, bertemu dengan teman-teman, dengan komandan senior, ya jujur ada culture shock ya. Pertama-tama ya, pasti harus menyesuaikan diri dengan setiap peraturan yang ada. mulai dari bangun tidur jam berapa, lalu langsung ada kegiatan apel, makan pagi jam berapa, pergi ke kuliahnya jam berapa, kembali lagi ke resimen jam berapa, semuanya serba diatur. Jadi yang memang membedakannya itu kehidupannya di situ.
1: Oke, Rivaldi ya, Rafaldi.
0: Siap.
1: Iya. Senang gak sih kuliah di sana? Wih, atau perasaanmu gimana sih?
0: Mau izin jawab? Yeah. Pastinya ada plus minusnya, Bu. Ada suka dan dukanya, tapi kalau saya dari saya pribadi lebih banyak plusnya, Bu. Karena dengan kegiatan yang sedemikian rupa, kita jadi punya banyak cerita dengan kawan-kawan kita. Kita jadi lebih dekat dengan kawan-kawan kita. Jadi ketika ada suka dan duka, kita bisa langsung merasakan bersama. Soalnya kita di sana tinggal bersama dalam satu flat. Jadi kita hampir 24 jam ketemu teman-teman kita terus. Akhirnya kehidupannya jadi lebih berwarna, Bu, dengan bercerita.
1: Oke. Bu Liadi mungkin punya kenangan apa nih yang paling asik di pas sekolah di situ? Yang paling diingat lah gitu. Atau mungkin kejadian lucu apa gitu. Karena kan beda dengan yang lain kan maksudnya. Apa nih?
7: Jawab, kalau kenangan-kenangan mungkin setiap hari itu ada kenangan.
1: Ada kenangannya ya.
7: Sebagai ada kegiatan masing-masing, kegiatan itu selalu berwarna di sana. Jadi tiap ada selesai kegiatan, lanjut lagi kegiatan, terus kegiatan itu tiap habis kegiatan itu pasti berlanjut sampai selesai gitu.
1: Oke, oke. Selanjutnya ini yang dari Sumatera tadi ya?
0: Jawa Timur.
1: Oh, Jawa Timur ya. Tadi dari Sumatera kamu ya?
0: Saya.
1: Oh ya, jadi Jawa Timur. Ya. Memang dari kecil kamu bercita-cita jadi polisi gitu atau gimana?
0: Kebetulan memang dari kecil bercita jadi polisi. Karena saya terinspirasi dari orang tua saya.
1: Oh, orang tua polisi juga?
0: Saya kedua juga polisi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi saya juga ingin ikut membantu masyarakat.
1: Oh, gitu. Pak Mufti, tidak harus orang tua dari polisi juga kan? Bisa sekolah di Akpol gitu.
3: Betul, yang jelas semua masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan tentunya harus lulus SMA berbagai golongan ataupun sumber dari SMA setingkat SMA bisa mengikuti seleksi Akpol ini.
1: Ini kan lagi mau ada penerimaan Akpol ya. Ya, silakan siapa yang mau menjelaskan ini, mungkin syarat-syaratnya atau di mana sih harus bisa dilihat untuk persyaratannya itu? Silakan siapa menjawab?
4: Saya.
1: Oke, Stefan, silakan.
4: Oke, jadi kalau misalnya waktu saya daftar, mungkin sampai saat ini masih sama ya. Yang pasti itu harus berwarga negara Indonesia, sudah berumur 17 tahun, sudah memiliki KTP lah. Dan juga nanti persyaratannya itu harus sehat secara jasmani dan rohani, karena akan diadakan beberapa pengecekan tes kesehatan. Jadi kita juga harus memiliki nilai rapor yang baik pada saat lulus SMA. Karena kalau misalnya yang baru lulus langsung fresh graduate tahun pertama itu tidak memakai nilai ijazah, pasti memakai nilai rapor. Seingat saya itu nilainya waktu itu saya rata-rata akhir saya di 95. Nah, kalau rata-rata Pulau Jawa sih 80 ya seingat saya. Itu bisa dicek di penerimaanpolri.go.id untuk pendaftarannya, persyaratannya. Terus nanti ada beberapa berkas-berkas yang harus dipersiapkan untuk pendaftaran. Tapi yang pasti adik-adik semua, rekan-rekan lulusan SMA yang mau mendaftar atau yang lagi kelas 11 nih mau mendaftar di tahun depan, karena kan yang sekarang sudah berjalan ya. Kalau misalnya yang untuk kelas 11 bisa mempersiapkan diri dari persiapan fisik dan juga akademik. Karena akademik ini perlu juga. Jangan sampai berat sebelah. Banyak tuh yang persiapan dari persiapan fisik aja, dia setiap hari olahraga, lari, push up, sit up, pull up, lain-lain, tapi ternyata otaknya tidak diasah. Nah, itu juga sangat berpengaruh karena nilai persentase dari akademik ini cukup besar. Karena ini juga yang bisa menyelamatkan saya waktu itu. Nilai akademiknya yang persentase besar bisa berpengaruh gitu. Dan ada juga nilai psikologi. Nah, jadi ada 3 aspek penilaian kalau misalnya mau masuk akademik kepolisian ini. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua jasmani, dan yang ketiga itu ada akademik dan psikotes. Nah, itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, karena berkaca dari pengalaman saya, karena saya ini 2 kali coba, Bu.
1: Oh iya, sudah 2 kali ya.
4: Mungkin ada beberapa rekan saya yang sekali coba. Ya memang rezeki tiap orang beda-beda ya. Nah, yang kedua kali ini saya berkaca dari tahun pertama, kalau saya ini mungkin kurang persiapan. Karena memang spare time untuk fresh graduate ini menurut saya sempit ya. Kalau misalnya memang kurang persiapan tiba-tiba mau, karena kan masih banyak juga yang orang-orang
1: ya sebelum-belumnya lah ya,
4: fresh graduate ini masih sibuk di ekstrakurikuler, apalagi ada kegiatan organisasi-organisasi, untuk pengumpulan tugas, tentu akan berbeda persiapannya dengan orang-orang yang sudah mempersiapkan satu tahun sebelumnya, begitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, bisa dipersiapkan dari fisik dan juga kecerdasannya. Begitu juga teman-teman yang sedang daftar sekarang, yang sudah berjalan, mungkin sudah mau menuju tahap pusat ya, bisa banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berusaha dalam setiap tes-tes selanjutnya yang akan diikuti. Kalau misalnya sudah jalannya di situ, pasti Tuhan akan bukakan jalan.
1: Oke, okay, amin amin. Aku mau tanya sama siapa nih namanya?
11: Rasya.
1: Rasya, kamu berapa kali percobaan? Woi, percobaan.
11: Untuk percobaan saya juga sama seperti Stephen, dua kali.
1: Dua kali. Yang pertama gagal.
11: Siap. Yang gagal pertama.
1: Kenapa
11: masih
1: itu?
11: Di daerah.
1: Kenapa? Ceritanya
11: waktu
1: kenapa?
11: Waktu itu gagal di ini perenggingan pertama. Perenggingan kedua ya, yang oh, menuju ke kedua.
1: Oh gitu.
11: Pertama, ya, itu pertama, pertama ya. Yeah. Jadi ada pemotongan dulu di awal sebelum menuju ke pusat. Jadi saya gagal di situ karena terbatasnya kuota.
1: Jangan grogi. Oke, jadi bukan dari faktor dari kamu ya, mungkin secara
11: mungkin
1: fisik
11: atau kurang persiapan juga mungkin.
1: Oh gitu. Persiapan. Mungkin apa fisik atau apanya
4: sebenarnya
1: gitu kan?
4: Sebenarnya memenuhi syarat semua, Bu.
1: Oh, gitu.
4: Cuma karena kita ini banyak peminatnya.
1: Oh gitu.
4: Di sini.
1: Oh. Kuotanya habis. Berarti kurang cepat kamu. Oke.
4: Okay. Beberapa koma aja tuh bisa turun kan.
1: Oh, ya luar biasa. Gitu. Ketat sekali gitu ya, Pak.
12: Betul, dari kegiatan seleksi ini dimulai dari Subpanda dan sampai dengan Polda sampai dengan
4: Nasional
12: Mabes Polri.
1: Okay.
12: Jadi ada beberapa tahapan seleksi yang dilalui dan cukup ketat. Dan tentunya kuota atau jumlah penerimaan ini kan juga terbatas karena di ini dibuka seluruh Indonesia.
1: Oke, okay. Gitu ya. Siapa? Pascal ya?
13: Siap.
1: Wah, Kang Orizal. Kamu tinggi sekali, tingginya berapa?
13: Yep, kalau saya izin jawab, tinggi saya itu di 175 cm.
1: 175, termasuk tinggi ya?
12: Ada standar. Standar untuk penerimaan, tinggi untuk polki atau polisi untuk laki-laki dan polwan.
1: Oke. Bisa berenang ya?
13: Siap, yang pasti salah satu tes untuk masuk Akademi Kepolisian yang pertama harus bisa berenang.
1: Oke. Okay. Tapi bisa ya?
13: Bisa.
1: Berikan jawabannya kalau teman-teman bisa berenang. Gitu ya. Ah, selain berenang, mungkin fisik yang harus disiapkan apa lagi?
4: Oh, untuk fisik sih itu yang pertama tuh dari item tesnya ya, saya urutkan. Yang waktu itu saya mendapatkan adalah yang pertama tes lari. Lari 12 menit. Jadi kita lari selama 12 menit non-stop dengan perayaan nilai 100 itu sejauh 3.444 meter. Selanjutnya ada kegiatan pull up, ada sit up, yang terakhir itu push up. Push up yang terakhir, setelah itu lanjut ke shuttle run ya, item ya. Shuttle run. Shuttle run itu seperti lari angka 8. Jadi disiapkan dua tiang, kita berdiri di salah satu tiang, nanti kita tuh membentuk angka 8.
1: Larinya kayak gini ya.
4: Muter gini.
1: Oh iya.
4: Sesuai yang 3 kali putaran.
1: Oh iya.
4: Nah, selanjutnya item terakhir nih yaitu renang.
1: Renang
4: nih. Gimana ya bilangnya, susah-susah gampang. Karena sebenarnya kalau di Polri ini dibebaskan untuk menggunakan gaya apa saja. Yang penting
1: asal jangan gaya batu lah.
4: Yang penting bisa berenang. Bisa sampai ke ujung, tapi tetap aja ada waktunya. Waktu terakhir tuh, waktu tercepat itu yang mendapatkan nilai 100 di 14 detik.
1: Oke, 14 detik ya. Komandan, Pak Mufti, mungkin ada himbauan apa nih tentang Kamtipnas?
12: Baik, kesempatan siang hari ini ataupun pagi hari ini sungguh sangat berbahagia kami dari Kepolisian Resort Kota Cilacap. Tentunya tadi apa yang saya sampaikan, adik-adik taruna ini menjadi semangat bagi para generasi muda bahwa segala sesuatu capaian cita-cita itu tidak
3: bisa instan. Perlunya persiapan, perlunya kerutinan, perlunya disiplin untuk menyiapkan generasi-generasi petarung yang tangguh, bukan generasi-generasi yang aleman ataupun suka di rumah saja. Adik-adik taruna ini menjadi contoh keberhasilan salah satu generasi muda yang masih ditempa dan tentunya untuk menjadi harapan bagi keluarga dan bangsa. Kemudian kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan beberapa himbauan Kamtibmas bahwa secara umum di wilayah Kabupaten Cilacap ini alhamdulillah kondusif. Tentunya peran serta masyarakat menjadi energi bagi kami, membantu dalam menciptakan situasi kondusif yang kita sama-sama rasakan. Untuk itu mari kita sama-sama pelihara melalui kegiatan-kegiatan di tingkat RT. Paling gampang itu pos kampling, Mbak Delia. Jadi ini perlu kebersamaan dan berkesinambungan terus. Dan juga untuk generasi-generasi muda, Foresta Cilacap ini mempunyai kegiatan nantinya menjelang 1 Juli akan melaksanakan lomba drag bike. Ini sebagai sarana wadah generasi muda daripada berkegiatan balap liar pada saat malam hari. Kami memberikan wadah yang mana tujuannya untuk memfasilitasi sehingga bisa terarah, tidak liar, tidak membuat kegaduhan atau membuat keresahan. Kemudian kami juga membaca dari situasi yang ada karena Gen Z ini kan begitu tinggilah antusiasnya. Kami juga dari tingkat Polres sampai tingkat Polda bahkan nanti sampai tingkat kepolisian markas besar. Dalam waktu dekat di tanggal 14 ini kami akan memfasilitasi mengadakan lomba Mobile Legend. Di tanggal 14 Juni bertempat di Jalan Jawa di kafe apa itu namanya saya juga lupa. Yang jelas ini juga sebagai wujud kami hadir untuk generasi-generasi muda untuk memfasilitasi hobi minat yang nantinya akan kita lombakan dan akan sebagai wakil di tingkat Polda. Tingkat Polda akan dilombakan lagi, juga akan mewakili di tingkat markas besar. Untuk itu mari kita ramaikan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi kegiatan di Foresta Cilacap untuk bisa kita sama-sama melanjutkan, sama-sama mendukung sehingga seluruh kegiatan masyarakat ini kami bisa mewadahi, paling tidak seperti itu. Kemudian untuk quote untuk para generasi muda, jadilah generasi yang punya bisa membangun sejarah, jangan generasi yang suka scroll-scrollan. Begitu.
1: Oke. Nah, ini buat warga percaya terutama ya, ibu-ibu yang punya anak-anak sudah ada wadahnya, yang suka balapan daripada balap liar sudah ada drag bike Kapolresta Cilacap di sebuah event, ada hadiahnya kan ya?
3: Insya Allah
1: ada hadiahnya. Yang mau suka Mobile Legend juga sudah disediakan gitu. Nah, untuk informasinya mungkin bisa di Instagram, bisa disampaikan mungkin.
3: Kalau di Instagram dapat dilihat di IG-nya Humas Foresta Cilacap. Okay. Itu sudah lengkap waktu kemudian syarat-syarat lainnya.
1: Oke, terima kasih sekali. Mungkin teman-teman ada harapan nih buat adik-adik yang mau daftar nih. Silakan, siapa yang mau nyampaikan? Seven boleh ya, silakan. Ya,
5: harapannya untuk calon-calon junior kami nantinya tetap semangat dalam menghadapi tes, banyak-banyak berdoa agar dipermudah setiap langkahnya. Dan bagi adik-adik yang masih mau persiapan, baik-baik persiapannya, serius, jangan banyak main-main. Begitu juga buat para remaja, rekan-rekan kami di sana, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di kota Cilacap ini, sehingga kita bisa bersama-sama nih merasakan keamanan lingkungan kita. Jadi dari kita untuk kita.
1: Oke, terima kasih sekali buat adik-adik. Pak Mufti sudah hadir di Radio Bercahaya FM Cilacap. Oke, kita sekali lagi untuk semangat paginya, semangat pagi dan salam presisinya. Oke, siap? Oke,
3: saya nanti akan pimpin langsung.
1: Oke,
3: untuk
1: silakan.
3: Bisa kita memberikan semangat, paling tidak semangat melalui udara.
1: Oke, silakan.
3: Semangat pagi. Pagi. Salam presisi. Foresta Cilacap.
2: Orang apa?
1: Orang kepena. Oke. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan di Polresta Cilacap dan juga untuk teman-teman nih adik-adik. Selamat dan tetap semangat untuk berkarya dan berjuang. Oke, selamat
3: kami
1: pagi.
3: Kami atas nama pimpinan dari Polresta Cilacap beserta rekan-rekan dari Taruna Akwal menyampaikan terima kasih yang sudah difasilitasi dari Radio Percaya BM ini sehingga bisa berinteraksi walaupun melalui udara. Mbak, mudah-mudahan kita sehat, semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat paginya dong, semangat pagi biar
2: semangat pagi. Salam Polresta Cilacap.
14: Orang apa? Orang apa?
1: Oke, terima kasih.

0: sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh iya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu para mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak Ika tuh kene alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
9: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
10: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
9: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
11: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 0877-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu-mentu kayak gue lah.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Meringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya.
5: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ngana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul po. Lihat
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Pralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Pralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone pakirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuh, Pak, gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Yeh, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin...

0: adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Yang ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
2: Tun,
5: ini.
2: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
2: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
2: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
9: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
9: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
9: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya.
9: Iya, benar.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong seru lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
7: sedaya kayak lah, kami kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah. Dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabe main bae cuke kiye nomere.
8: Dari ke sing mung rusak apa? Wilung ngeku, ora ana mbek rumah yo ora. Woi, kok kok tinggal kene lagi ya? Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Dabang Bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
11: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
12: Duh, larane.
13: Tahan, Mak.
12: Au, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
13: Kie bewis alun kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
14: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
13: Matur nuwun Damkar.
14: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Ngetip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebes.
3: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa gue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Asem
6: banget
5: tambah gede ya.
6: Iya, iya,
5: selamat. Selamat.
7: Kamu nih
5: Pak
7: RT ngelawan anak ya. Selamat, selamat, selamat.
5: Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kantor aku, sih kayak
6: ngajak
5: aku bisnis. Tapi nih kalau
6: aku pengen melu ya, ayo. Iya, enak. Ya, mau gue. Mau kasih. Kalau Pak, cukai Pak, polosan. Ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
5: sekaya kayak
6: lah, kamu kisih
5: buka tapi enak, Pak.
6: Oke, ngerti orang, Pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita liane-liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
8: Dan ini menjadi teman, Bro.
7: Ini udah ramah dini, ya.
6: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke kiye nomere.
5: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora ana mbok iki ora ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
8: Bro, aku ana keperluan ngurus kamu di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
11: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
10: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
11: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
10: Iya sih.
11: Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
11: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
11: Jangan ya, Dek ya.
12: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
15: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Cahaya 94.3. Tekean, tembang

paling masuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2006 linglur karo cengdel nang tekian tembang gening langenan. Likrika kira-kira arep ngomong apa maring wong sing diajak cerita ijik-ijik Rika weru anyak nang untune kuwi ana nyelempet ijo-ijo iki lho. Ijo-ijo apa abang-abang iki lanang untue kowe. Iya, Rika ngomong apa kepriwe? Aja sing penjorangan lah. Melasi ke. Yo, oke kening enak banget pertama iki. Kasaput ing mendung Ami DS.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Ih, nomornya siapa Ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
4: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: TGA Tembang Gending Klangenah.
1: Klangenan sing gawe kenjen temenan, kenjen sekali okay. Face pooknya lur dah ge lur. Wis pada komen lika-lika wis alham. Dulit. Lah wis pada komen ge. WA-ne 08111065 Ibu Mustolingah Darkam. Kasih Ibu Mustol lagi ngapa Rika? Pokoknya panjer terus. Oke, panjer asmara lah ya. Panjer radio. Oh iya, alhamdulillah panjer radio, panjer asmara. Asmara bangun terus no. Ora terus no, ora dibangun. Ora dibangun, ora ditangi-tangi. Oh, bangunin, ditangiin. Oke. Lagi pada nulis ge. Yuk ge, Mustol ge. Yuk ge, yuk. Kan musola, Mbak. Oh iya ya. Alhamdulillah rajin teman mari musola ya. Musolane perak apa toh? Ya sik ya perak mung gari genjrut e kuwi jaman biyen dah ndetokan lanang welu-welu anu kuwe disit ya. Wis randol, srandole. Capit-cepit, cepet-cepet ireng manis. Oke. Facebook tekan link anggarika warna ijo-ijo semlempet. Perak omah musolane mlaku. Oh musolane kakine alhamdulillah ujarku kaki-kaki kan sikil mlaku. Musolane kakine alhamdulillah kakine ya bisa mendirikan musola. Mulai jenengane musolingah. Jane Ricardo jeneng ini musolailingah. Tadi mustolingah kok. Musol musoliang aku. Musolaingah atau jenenge musailingah. Tapi wong kenano. Lah main mustolingah bae lah. Ya wis lah ya wis Pak, mustolingah bae. Ana musolaingah. Dari kata musola. cucu kesayangan ya. Iya, kebum Bayu, ini keberi bayi, dan ngori sama lepuk keberi bayi, angin lepuk keberi bayi. Oh, wis kok. Oke. Loh, angin lepuk bayi keberi bayi, patah berakan, ngori siapa? Iya, oke. Ya, tegean. Wis mlebu. Waalaikumsalam. Kebebe bay. Wis mlebu, ora krungu malah lunga. Oh iya, yatimin. Dela kune tresno wareng gono suwun salame nggo Bu Mustolinga. Dimso, makasih Jeng Del. Okay. Permisi, Bayu. Apa bay? Angel tabrakan ora lah priwe kamu ngomong ku ora malah lagi ngetik bocae ya wis oke ge oh gak ada suaranya Mbak Del nemu jadi ora ana suarane masa sih jajal yatimin jajal min kowe min munggah min, telepon jajal min. Anjak lah kenemu. Tapi nang kanan ada suara aneh kok. Jajal min, munggah min. Yati min, telepon min, jajal min. Turu ya min. Aloh, jajal kok. Eh, Bu Mustol. Jajal. Ya wis ya. Jajal ya. Oh, Bu Mustolinga aja oke. Halo, Tekean.
2: Halo, sugeng siang Mbak Delia.
1: Oh iya.
2: Teman yang ngerembong gunung ke Mustolinga.
1: Alhamdulillah. Krungu suara aku, Bu.
2: krungu banget, alhamdulillah.
1: Iya. Kedene ngomong ora ana suarane.
2: Sapa anu kae boklah error HP-ne, Mbok?
1: Apa orang ora radio? Apa jenengan anu mendengarkane dari radio apa dari HP?
2: Kan HP ana radio ana kae.
1: Oh, iya oke.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Wis apa mudun ya?
1: Ya uli terserah arep nglekar yang ngono ndeloser yang ngono jungkil balik ya uli.
2: Wis selonjoran gil.
1: Ya arep selonjoran
2: balik lah.
1: Oh iya, rim-rim ae lah ya.
2: Iya, wis rim-rim, wis ngriem-riem.
1: Iya, aduh.
2: Iya, kae bae lah. Salam-salam dis.
1: Iya.
2: Mumpung lagi munggah.
1: Iya. Ya.
2: Ya. Ya, salam Minggu. Pak Arjuna, Mami Bintoro, Mami Enok, Mami Cantika, terus Kang Subarga apa ya?
1: Ya,
2: Kang betul. Yatimin, Mas ya dilarang jadi celuki Mas lah.
1: Pancen. Larang.
2: Maaf ya. Terus Kang Dimas, Lik Dimas apa Kang Dimas kayak ya.
1: Iya.
2: Terus Mbak Man, Mbak Yara. Terus Pak Tondo terpelalin. Yang kok nomornya aku dihapus nek telalin yang ora nyawen.
1: Ih, segitu nah.
2: Iya, buka iku wae kan ngomai kayak saya Pak Tondo saya.
1: Apa ya? Alah, mesti temen.
2: Lek ora dicawel.
1: Oh, lo. Terus?
2: Terus kelalen lah wis ya kok kabeh sing lagi midhangetaken apa sih ki ya Mbak Delia
1: apa wis
2: oh tegan
1: wis ya inta
2: iya midhangetaken tegan sugeng siang mawon kangge Mbak Delia sugeng siang metugas terus mugi nggih sehat selalu
1: amin
2: ya robbal alamin rekuse lagu Ricik Mbak Del, matur suwun. Assalamualaikum. Okay,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, matur nuwun Bu Mustolinga Tarkam. Puning ada nanti puning ya. Ya timin aja maning aku streaming Del, alhamdulillah waktu siar Ragil Bayu Santoso nyong streaming Mbak e. Oke. Okay. Pak lagi lagune nemu ya timin apa min kok ya min ya oke okay, tarik oke okay, ya min lagune min terus nomor ngono ya min anu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Arta bisa hadir kembali temani Anda di Melodi Memori di hari Kamis 11 Juni 2026, dan semoga kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk kita

kopi Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitarnya di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Berjaya FM, tetap bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: selasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Berbabaran rakan ngalamun yuk, nang apa jane? Arep akikahan, Min. Urung apa-apa, wis kesel awake. Ah, jan, rebyek, umaih merah meruh, dapure sesek. Nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
1: Lah, masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Satu Gita ini gak hanya ditafsirkan sebagai cinta romantis, tetapi juga sebagai loyalitas sama sahabat dan juga orang-orang yang kita sayangi, warga bercahaya. Dan Satu Gita ini juga dibawakan sama tiga musisi sekaligus ya. Ada Bryan Adams, Rod Stewart, dan juga Sting. Kombinasi suara yang mereka membuat pesan tentang persatuan dan kesetiaan terasa semakin kuat ya. Baik, selamat malam yang udah gabung bareng sama Arto malam hari ini di Melody Memory. Selamat malam nih buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo, biasa gabungnya di awal ya. Bertugas aja buat Artanya untuk Gitanya. Oke, ditunggu aja. Arta mau ketemu dulu sama yang pengen online di 08112605543. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Arta.
0: Iya, malam juga Bang Kumbang Asmara.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat ini Bang.
1: Twitter ini saya kata kita tanggal nomor sih ya.
0: Waduh, itu ya nggak tahu dong.
1: Aku mau ngelakos lagu masang dari Nia Daniati Mas.
0: Nia Daniati yang apa nih?
1: Yang ku tak ingin punya pacar seperti dia.
0: Oh iya iya iya.
1: Pengen seperti dia apa judul apa ya?
0: Iya mungkin.
1: Kayaknya gue lah.
0: Nia Daniati.
1: Saya juga bahwa ku tak ingin punya pacar seperti dia.
0: Ya oke, nanti ditunggu ya.
1: Bila yang tahu silakan WA ke Percaya FM ya. Begitu.
0: Terus?
1: Lambat popi buat botapon. Terus juga buat Ravisan, terus juga buat Mama Clara, Ayang Clara. Mas Dimas, terus juga buat Mister Halo, terus juga buat Bos Kirno, terus Pak Kartin, terus juga buat Mama Rizky ya. Udah semuanya aja Mas, serta udah ketemu belum lagunya Mas?
0: Udah, iya benar, tak ingin seperti dia.
1: Ya, ingin diam dulu lah ya, udah gitu aja.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan aja yang pengen ikutan bareng sama Arta di Melody Memory malam hari ini. Arta punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605543.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga percaya tim verifikator Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi lapangan terhadap Arif Suharyo, pegiat lingkungan asal Kelurahan Tambak Kerja, Kecamatan Cilacap Selatan yang masuk nominasi penerima penghargaan Kalpataru. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Ahmad Nur Laili mengatakan peran pegiat lingkungan sangat penting dalam membantu mengatasi persoalan sampah. Nah, saat ini sekitar 250 ton sampah per hari sudah terlayani di Cilacap, namun masih ada yang belum tertangani. Menurutnya, inovasi yang dilakukan Arif menjadi salah satu upaya mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA melalui pemilahan dan pengolahan sampah. Tim verifikator Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Rustanto, menjelaskan Arif merupakan satu dari 24 nominator Kalpataru yang sedang menjalani proses penilaian. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

0: ਦੀ ਅਸਮ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ
1: ਯਾ ਯਾ ਸਲਾਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨਾਂ ਵੇਲਾ ਨਾ ਕੇ
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Jadi kan aku kontrik, kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi kalau aku pengen melu, ya anjir. Ya enak. Ya mau,
3: kalau
0: aku tanyung ya.
1: Ini aku kalau pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kayak. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
3: nggak sengaja kayak larang disibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih.
3: Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini menjadi temen bro.
3: Temen tuh ramah dunia.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai. Kiye nomere?
0: Dari kesemu karo sapa? Wilung aku, ora nduk mlayu ora. Woi, kok dhewe iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno
7: wah nyong ana ya Bu ibunya rasa melu
6: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 0856423864. Pak Widi 0815867295 54.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: 2 senilai 180 senilai 148 juta lebih lunas total hanya dalam waktu satu hari. Proses unik yang berlangsung pada Rabu kemarin di Balai Desa Kebudang ini sukses menyita perhatian. Bagaimana tidak, suasana penyerahan pajak disulap layaknya ritual penyerahan upeti zaman kerajaan kepada sang raja. Sebelum uang pajak sampai ke tangan pemerintah desa, ratusan warga melakukan arak-arakan dengan membawa uang pajak yang telah dikumpulkan menggunakan jolen.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Mumpung baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Ini buat Anda yang pengen gabung bareng sama Arta di Melody Memory, silakan aja. Arta masih punya waktu 1 jam kurang lebihnya untuk bisa mainkan gitar-gitar pop Indonesia lawas dan juga mancanegara lawasnya. Terima kasih, selamat malam buat Mustolika yang ada di Kuripan malam hari ini yang lagi nyimak di Melody Memory. Salam aja buat semuanya aja. Dan buat yang lain juga yang belum ikutan gabung, silakan aja. Online juga bisa di 0811 260 543.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga percaya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Kabupaten Cilacap ini menggelar sosialisasi sadar wisata dan sabda pesona di 5 desa wisata dan daya tarik wisata DTW di tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman untuk masyarakat, pengelola, dan pelaku usaha wisata tentang pentingnya sabda pesona dalam pengembangan pariwisata. Kepala Disparpora Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida mengatakan kegiatan ini juga untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola potensi wisata di daerahnya. Setiap lokasi diikuti sekitar 45 peserta yang terdiri dari perangkat desa, pengelola wisata, pokdarwis, dan pelaku usaha setempat. Selain sabda pesona, peserta juga mendapatkan materi tentang pelayanan wisata atau hospitality agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada wisatawan. Dengan kegiatan ini diharapkan desa wisata dan DTW di Cilacap semakin siap menyambut wisatawan dan bisa memberikan pengalaman yang nyaman serta berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. 27 menit lepas dari jam 8 malam, masih cukup lumayan ya buat Arta bisa mainkan kita-kita kenangan yang bisa Anda request di 0811260543. Dan kali ini saya mainkan satu kita lama juga kepunyaan dari Iwan Fals.

0: Dan wetang kula rap banget ku. Arep ngene Nini rojin jaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti gulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesike ya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
9: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
12: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
11: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
12: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
11: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
12: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
3: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pikatutene alias ana bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pikatutene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
9: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Cukup sampai di sini warga bercahaya atau temani Anda di Melody Memory, dan insya Allah ketemu lagi di Melody Memory hari Senin depan ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melody Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 15 dapur SPPG di Kudus dihentikan sementara. 12.700 ekor lebih hewan kurban di Purbalingga disembelih saat Idul Adha. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat perihal pemberhentian operasional sementara telah mengirimkan surat tersebut ke Satgas SPPG di Kudus. Dalam isi surat tersebut terdapat poin yang berisi ditemukan bahwa IPAL di SPPG terlampir belum tersedia dan atau belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan oleh Rere Sabrina.
1: Badan Gizi Nasional melalui surat perihal pemberhentian operasional sementara telah mengirimkan surat tersebut ke Satgas SPPG di Kudus. Dalam isi surat tersebut terdapat poin yang berisi ditemukan bahwa IPAL di SPPG terlampir belum tersedia dan atau belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam data yang terlampir, di Kudus terdapat 15 dapur SPPG yang termasuk dalam pemberhentian operasional sementara. Ketua Satgas SPPG Kudus yang juga adalah Wakil Bupati, Belinda Putri Sabrina Birton, mengatakan bahwa pemberhentian sementara operasional dapur SPPG di Kudus oleh BGN karena terkait belum keluarnya izin IPAL.
2: Aslinya 15 SPPG di Kabupaten Kudus dikarenakan permasalahannya sama semua, jadi karena memang IPAL-nya belum keluar. Jadi karena IPAL-nya belum keluar, jadi memang ditutup dan ini solusinya Satgas kami koordinasi dengan Korwil juga untuk nanti tetap mendampingi dapur SPPG supaya IPAL-nya keluar. Jadi IPAL keluar memang harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kita tetap kejar terus buat dapur memenuhi persyaratan biar IPAL-nya keluar biar bisa beroperasi.
1: Kebijakan ini diambil agar kasus-kasus MBG seperti keracunan tidak terjadi lagi di Kudus. Maka dari itu, pihaknya melakukan pengetatan persyaratan SPPG yang harus dipenuhi.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kabupaten Purbalingga mencatat sebanyak 12.766 ekor hewan kurban disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat selama momentum Idul Adha tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga mencatat sebanyak 12.766 ekor hewan kurban disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat selama momentum Idul Adha tahun ini. Berdasarkan data Kemenag yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kantor urusan agama KUA di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga, jumlah hewan kurban terdiri atas 2.908 ekor sapi termasuk kerbau dan 9.858 ekor kambing yang juga mencakup domba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Purbalingga Zahid Hasani mengatakan jumlah penyembelihan hewan kurban tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Adapun Kecamatan Purbalingga tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penyembelihan sapi terbanyak yakni mencapai 262 ekor. Sedangkan Kecamatan Rembang menjadi daerah dengan jumlah penyembelihan kambing terbanyak mencapai 1.295 ekor. Pihaknya juga menuturkan jumlah sapi kurban paling rendah di Kecamatan Karangjambu, sedangkan jumlah kambing kurban

0: paling minim di Kecamatan Karanganyar. Pihaknya mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang sangat kuat.
1: Di wilayah tersebut jarang ataupun perlu ada sentuhan kebijakan terkait dengan merasakan adanya satu tahun sekali minimal terkait hewan kurban. Di situ desa itu tidak ada kurban, makanya kita sebagai bagian dari dakwah juga untuk memancing mereka-mereka yang mampu agar bisa peduli ke daerah-daerah tersebut. Memang tingkat kesadaran spiritual peduli kurban mungkin masih perlu dinaikkan levelnya.
0: Sahid menambahkan ibadah kurban bukan hanya tentang ibadah penyembelihan, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan kemanusiaan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Sri Sultan Hamengkubuwono X akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi atau HB1 di Kabupaten Sragen. Selengkapnya Rara Anggita mengabarkan.
3: Sri Sultan Hamengkubuwono HB10 akan melaksanakan muhibah budaya dengan napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi HB1 di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Sri Sultan direncanakan akan menginap selama 2 hari di Sragen pada Juni 2026. Beberapa lokasi yang memiliki nilai secara besar perjuangan Pangeran Mangkubumi saat melawan penjajah Belanda di wilayah Bumi Sukowati akan dikunjungi selama di Kabupaten Sragen. Sejumlah tempat yang akan dikunjungi diantaranya Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Gua Mangkubumi Gebang, serta Joglo di Krikilan Masaran. Sementara, salah satu kegiatan juga akan dibuka untuk masyarakat Kabupaten Sragen, dipusatkan di halaman kantor terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
4: Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah memeriahkan hari jadi Kabupaten Sragen, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita terus bergerak dan berjuang bersama-sama mewujudkan Sragen yang berkemajuan, sejahtera dan merata. Sragen warisan purba, inspirasi kemajuan. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian, insya Allah hari jadi Sragen yang ke-280 ini akan spesial karena Sri Sultan Hamengkubuwono X sampai saat ini berkenan untuk rawuh di Kabupaten Sragen. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari jadi Sragen itu merujuk kepada perjuangan heroik dari Pangeran Mangkubumi yang berbasis di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena keturunan raja-raja ini masih sugeng, dan sekarang adalah yang bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono X, maka di tahun 2025 kemarin saya, Mbah Wakil dan Pak Sekda, beberapa yang lain, sowan ke Yogyakarta, ke Kraton, diterima beliau, dan kami mengundang untuk beliau berkenan rawuh di Sragen dalam rangka hari jadi Sragen, menyambung silaturahim antara keturunan Pangeran Mangkubumi dan warga masyarakat Kabupaten Sragen. Insya Allah nanti kegiatannya salah satunya dipusatkan di gedung Pemda Terpadu, monggo mungkin dirawuhi, dan bagian dari rangkaian itu nanti dari Yogyakarta akan ada sejumlah aktivitas yang didukung oleh Kesultanan Yogyakarta untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Mari nanti kita sambut dengan semeriah-meriahnya kehadiran beliau di Sragen yang kita banggakan ini.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Jateng, Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus Mahir Dasar atau KMD bagi para santrinya. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
2: Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus Mahir Dasar bagi para santri yang digelar di Komplek Pondok Modern Tazaka Bandar dan Perkebunan Teh Pagilara selama 6 hari belum lama ini. Program yang telah rutin digelar tiap tahunnya menekankan perlu sikap mental dan perilaku disiplin bagi para santri dalam menghadapi tantangan hidup yang ada di era global. Salah satu peserta, Azam, bersyukur dapat berpartisipasi karena memperoleh manfaat pendidikan karakter seorang pemimpin masa depan.
3: Semua sangat berbahagia karena ini adalah salah satu kesempatan yang sangat amat langka. Anak seusia kami yang dimana masih setara dengan 2 aliyah atau 2 SMA telah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam si banyak kepada Tazaka dan Kuar Cabatang yang telah memberikan kami kesempatan yang sangat amat berharga ini.
2: Sementara andalan bidang Bina Muda Kuar Cabatang, Ristoni mengapresiasi karena program tersebut demi mewujudkan imajinasi positif dan melatih keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
4: Gerakan Pramuka Kuar Cabatang bidang Bina Muda memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pengurus Pondok Modern Tazaka Batang. Kegiatan KMD adalah langkah inovasi bagi sekolah untuk memberikan pendidikan pramukaan pada santri-santri. Santri juga diajari bagaimana keterampilan hidup atau skill yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun alam terbuka. Melalui pengembangannya, diharapkan santri-santri dapat menindaklanjuti dan mengembangkan skillnya sebagai calon pembina pramuka di lingkungan tempat kerjanya kelak.
2: Kegiatan kursus Mahir Dasar diikuti lebih dari 180 santri dengan model pelatihan indoor di aula pembelajaran pondok maupun alam terbuka dengan didampingi para pelatih yang telah disiapkan oleh Pusdiklat Kuar Cabatang untuk memberikan bekal akhir para santri sebelum lulus dari Pondok Modern Tazaka.
1: Setelah kepengurusannya dikukuhkan Ketua APPSI DPD Pemalang, Pak Tony menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bergerak cepat menjalankan roda organisasi. Deris Dewa melaporkan untuk Anda.
5: APPSI Pemalang akan bergerak cepat jalankan roda organisasi. Saudara pendengar, setelah kepengurusan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APPSI Jawa Tengah Suwanto pada Selasa 2 Juni tahun 2026 di Pendopo di Sparbud setempat, Ketua APPSI DPD Pemalang Pak Tony menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bergerak cepat menjalankan roda organisasi. Langkah awal yang akan dilakukan Pak Tony bersama pengurusnya adalah melakukan konsolidasi internal serta memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
6: Oleh karena itu, DPD APSI Kabupaten Pemalang berkomitmen 1. Digitalisasi pasar mulai akrab dengan pembayaran non-tunai, terus dan pemasaran digital. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pasar, menjaga kebersihan, kerapian, dan keramahan pelayanan prima.
5: Sementara itu, Ketua DPW APPSI Jawa Tengah Suwanto menegaskan bahwa APPSI harus menjadi wadah perjuangan sekaligus jembatan aspirasi bagi para pedagang pasar tradisional. Menurut Suwanto, tantangan yang dihadapi pasar tradisional saat ini semakin kompleks, diantaranya persaingan dengan pasar modern sampai dengan perubahan pola belanja masyarakat. Karena itu, keberadaan APPSI diharapkan mampu menghadirkan solusi dan memperkuat daya saing pedagang. Acara pengukuhan disaksikan Bupati Pemalang Anum Widiantoro, Ketua DPP APPSI Don Muzakir, anggota DPRD Jawa Tengah Rizky Iskandar, perwakilan pelaku UMKM serta undangan lainnya.
7: Demikian yang bisa kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula atau PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2020 NM. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
8: PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula PG Mojo Sragen berupaya meningkatkan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan guna memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan pabrik selama musim giling 2026. General Manager Pabrik Gula Mojo, Ros Sudianto menjelaskan, manajemen PG Mojo Sragen telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak guna memastikan limbah hasil proses produksi dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Di area pabrik, manajemen PG Mojo Sragen menyiapkan budidaya ternak cacing yang dimanfaatkan untuk mengolah limbah organik menjadi kompos. Program tersebut saat ini dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, manajemen juga memperbaiki peralatan penangkap debu yang digunakan pada sistem operasional pabrik untuk mengurangi dampak debu dan asap selama proses produksi berlangsung. Perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja alat dalam menyaring partikel debu sehingga emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin.
9: Kalau limbah, tahun ini sudah kita kerjasamakan dengan kompos yang sehingga nanti dimanfaatkan di dalam pabrik ini sudah ada ternak cacing yang cukup banyak juga. Kemudian juga sekarang kita kerjasamakan atau dikelola oleh Karang Taruna Mojo Kulon, yaitu dari Mojo Bersatu itu yang mengelola. Sehingga nanti di tahun ini limbah itu langsung keluar emplasmen pabrik.
10: Itu. Dan ini apa nama itu Pak?
9: Peralatan di penangkap debu kita ini sudah kita perbaiki. Ya, kita tingkatkan performnya penangkap debunya. Harapannya seperti itu.
8: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
11: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
12: Is bu,
11: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak kaya kiye kasure nini nek kepet.
12: Nyong bingung bu.
11: Usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
12: ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
11: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
12: Wah nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
11: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
13: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
14: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
11: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
16: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
17: Ih, nomor siapa ki ya?
18: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
17: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
18: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
17: Hah? Tahan?
19: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur, alhamdulillah ge Kang Arta bisa nongol maning detulan mendoan melodi dangdut kenangan ya. Mendoane sing anget, mendoane sing mentul-mentul, mendoane sing ayu-ayu ge ya. Mikena Mary Andani guys. Takon langsung nyanyi karo ngibing Prahara Cinta ya. Mereka pada ya, moga-moga mengigi lagi pada sehat waras bergas. Singara pesan mendoanin 0811260543 sing atau ya tetap bisa ngiringok na Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Woi, Cok! Asam banget, tambah gede ya.
4: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, dengan wilanak ke ya.
3: Lama,
5: kanca STM. Kenalan, kenalan. Kita di kanca pukul, saya ngajak aku bisnis.
3: Tapi nek kono aku pengen melu ya anjur
4: parah. Ya enak,
3: ya mau. Bukan cici. Kalau petanjung ya.
4: Kalau aku kalian pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
3: Gak sekaya kaya ngelarang kesibukan tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
6: Dan ini menjadi temen bro.
4: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
3: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk ki ora ora. Woi, kok katrine kene iki?
6: Lho, aku ana keperluan ngurus di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Judule be penantian pokoke yang ngati kapan bayi ya dinteni ya saben dina ngeling-eling kae be. Wis suwe banget ora ketemu jere. Tapi atine tetep mantep. Kadang ya sedih, kadang pengen nyerah. Tapi ya kepriwe maning. Rasa tresnane gue si gede jadi dheweke tetep ngenteni sepengerti ngesuk wong sing di senengi bisa bali maning kayak gue ya. Gue sing di maksud nang lakune Mansur. Nyong ya ngenteni mendoane mateng. Wong bakal mendoan lagi goreng ya. Tindani matenge tindani sing tukune kene gue ya. Ya sugeng dalu geng go Bunda Musolinya sing lagi monitor mendoan melodi dangdut kenangan ge. Salame gak usah bebaen, gak kabean gue ya. Sepokoke ora diwici-wici ya bak hati ya, bak tukul jere lagi musim kemarau. Ya. Aku aja kalian lur jam 10 wengi di lelang mendoane nang nyong ya nang 0811260543 sing srek yang kau langsung dukung pen.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM-e, masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Jam 10 waya Kang Arthur pelelang mendoan di sini lur yang kosing senang langsung didukung bayan 08112605543. Mendoane sing pertama tak lelang ngene Pak Kayu Ice Tresnawati Bade Biru.

Nah, gue sing pertama ya lur ya, tekan Mbak Ayu Ece Trisnawati, sing keloro lelang mendoane Mbak Ayu Trisna Levia, pria idaman.

Iya, lelang mendoannya pokoknya mendul-mendul banget ya Lur ya. Langsung didukung bae nang 08112605434 Armili Mbak Ayu Ica Trisnawati Bade Biru apa siapa miki ya Trisna Levi ya pria idaman yo didukung yang 08112605434 Babe Sukar Sugeng Dalu Kang Arta nyong milih nomor siji baen. Oke matur nuwun ge Babe Sukar yo tak kenteni maning ge ya siapa sing arep dukung lelang mendoane melodi dangdut kenangan Kang Rudi Sugeng Dalu nyong milih nomor siji Kang Arta ya wis memakai rezeki sinang petarangan kemranjen ya melu bae milih nomor siji ya wis lawang telu lawane orang ana maning ya berarti wis deal menang lah ya wong akeh banget telu. Matur nuwun sing wis ndukung nang 08112605434 nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan Mbak Ayu Ice Trisnawati Badai Biru.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamis Misteri. Dika adalah supir ojek online yang mengambil penumpang malam-malam. Nah, suatu saat dia menjemput seorang ibu muda di pinggiran jalan. Wanita itu diam sepanjang perjalanan, hanya sesekali menatap kaca spion. Dika merasa aneh, karena meski kursi belakang terasa berat, bayangannya tak pernah muncul di spion. Sampai ke tujuan, wanita itu berbisik pelan. Katanya dia minta diturunkan di tempat dia meninggal. Dika langsung menoleh spontan. Tapi kursi belakang kosong. Hanya ada bau darah dan basah di jok motornya. Di sisi jalan, Dika melihat bunga tabur dan lilin, tanda bekas kecelakaan. Nah, keesokan harinya, dia kembali ke tempat itu, dan seseorang berkata, kalau yang dia ceritain itu udah meninggal seminggu yang lalu, tersiram bensin dan terbakar di tempat.

Ana wong sing mikir nek seneng gue mergane duite akeh, perhiasane larang-larang, ya, uripe mewah, tapi kabeh gue ora ana regane nek lagi awake lara, ya ra. Jadi ya nek wis keserang penyakit arep panganan enak kaya ngapa ya kerasa ora enak ya, apa mending banda sing akeh ora marai bunga, ya kan, nek ngelingna sehat kue nikmat sing paling larang regane. Jadi pangajiro merama genderi takna menawa lara kue ujian sing mesti dialami kabeh wong iki ya. Jadi nek lara ya kudu sabar, akeh dikiren donga ya maring Gusti Allah, dadi ben bisa diparingi waras. Ya pesenane nang lagune gue wong sing paling sugi sejatine ya wong sehat ya. Mulane judule nilai sehat. Senajan ora duwe duit akeh ya, sing penting awake sehat, esi bisa nyambut gawe, mangan nikmat lan ngibadahe tenang ya. Matur nuwun nggih sing wis pesen mendoane nang 0811260543. Mama Rohima Sugeng Dalu, Kang Arta nyuntuk mendoane 15.000 payah ya nggo Mama Rizki Petarangan. Terus Bunda Oni, Bunda Oza, nggo sing pada ngringokna mendoan bae. Oh Kang Arta ya moga-moga sehat. Kue mendoane senyum membawa luka. Widih, senyumku membawa luka ya, sing kepriwe ya. Ya di rengok nabai ya, takang Abang Mekisir.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jam ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen ke ngana. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Radio

Untung bae durung jam 11 wengi ge ya, dadi Kang Arta tesi bisa ngancani ge sing tembeng lilir Diana. Kang Arta siap ora mendoane kinyung tembeng lilir jan dadi telat ge ya. Mendoane tangis penyesalan ya. Salam enggo sing durung pada turu. Mama Rohima, Mama Cantika, Mbak Oza, Mama Nok, Bunda Harti, Bunda Rizki, Pak Seja, Pak Amin Maskur, Pak Hedi, Bebe Sukar, Kang Arjuna Kroya. Ya, nggak Kang Artane ya, moga-moga sehat selalu. Terima kasih, ora onlinean game bikin lilir ya. Yang kombok mambu. Mambu lilir ya, ya. Rewaldi tangis penyesalan geng Mama Kerizki ya. Angreng lilir sih terus ngapa mak? Gawe mie apa ndoge loro. Ah enak kejan ya.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Rika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Rekan wayai Kang Arta gugutan gelur ya. Tujuan bakal yosa gitu be malah pesan mendoanya wis tek ya bakal yosa yang esok mending ya. Et mau orang pesan orang besar bubar tembe pesan tembe Bali ya. Ya wis ngesuk bayan lah ya. Kewaya Kang Arta Sigi Kugutan Madonawan Gasing wis pada gabung insya Allah ketemu maning na mendoan melodi dangdut kenangan Dina Senen ya. Sugeng dalu sugeng istirahat bercaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah suara hatiku.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibda pada kesempatan kali ini, tentu kita tidak pernah melupakan untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah merupakan wujud dan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan dengan tema tiga kenikmatan hidup. Setiap manusia apabila sebagai muslim tentu mendambakan kehidupan yang menyenangkan di dunia ini. Bahkan kalau perlu seolah-olah dunia ini menjadi milik kita. Untuk bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ada tiga perkara yang harus dicapai oleh seorang muslim. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang di pagi hari sehat badannya, tenang jiwanya, dan dia mempunyai makanan di hari itu, maka seolah-olah dunia ini dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, perlu kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Rasanya tidak ada artinya segala sesuatu yang kita miliki bila kita tidak memiliki kesehatan jasmani. Apa artinya harta yang berlimpah dengan mobil yang mahal harganya? Begitu juga rumah yang bagus, kedudukan yang tinggi, dan segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan untuk hidup di dunia ini bila kita tidak sehat. Oleh karena kesehatan bukan hanya harus dibanggakan di hadapan orang lain, tetapi yang lebih penting lagi adalah harus disyukuri kepada yang menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan badan bisa diraih dengan mencegah dari segala penyakit yang akan menyerang tubuh dan mengatur segala keseimbangan yang diperlukannya. Oleh karena itu, tubuh manusia punya hak-hak yang harus dipenuhi. Di antara hak-hak itu adalah kebersihan jasmani bila kotor, makan bila lapar, minum bila haus, istirahat bila lelah, berlindung dari panas dan dingin, berobat bila terserang penyakit. Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunjukkan. Bentuk syukur yang lain adalah memanfaatkan kesehatan jasmani dengan segala kesegaran dan kekuatannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang amat disayangkan, dan ini diingatkan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang lupa dengan kondisi kesehatannya. Saat sehat, ia tidak mencegah kemungkinan datangnya penyakit, tidak memenuhi hak-hak jasmani, dan tidak menggunakan kesehatannya itu untuk melakukan aktivitas yaitu pengabdian kepada Allah, sehingga pada saat sakit barulah ia menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian yang kedua adalah jiwa yang tenang. Hal yang tidak kalah pentingnya dari badan yang sehat adalah jiwa yang tenang. Sebab apa arti manusia memiliki jiwa yang sehat bila jiwanya tidak tenang? Bahkan badan yang sakit sekalipun tidak menjadi persoalan yang terlalu memberatkan bila dihadapi dengan jiwa yang tenang. Apalagi ketenangan jiwa bila menjadi modal yang besar untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang ingin meraih ketenangan hidup dijalani kehidupan dengan segala aktivitas karena Allah, dengan ketentuan yang telah digariskan Allah, dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sumber ketenangan hidup bagi seorang muslim adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia selalu berzikir kepada Allah dengan segala aplikasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, keimanan kepada Allah yang merupakan sumber ketenangan akan membuat seorang muslim merasa senang untuk mendapatkan beban-beban berat, dan tidak ada kegelisahan sedikit pun di dalam hatinya dalam menjalankan tugas-tugas yang berat itu. Abu Naim dan Ibu Hibban meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi bahu-membahu membawa satu persatu batu bata yang besar untuk membangun masjid. Tetapi Ammar bin Yasir justru membawa dua tumpukan batu bata besar. Ketika Nabi melihatnya, beliau membersihkan debu dari kepala Ammar sambil bersabda, "Wahai Ammar, tidakkah cukup bagimu untuk membawa seperti yang dilakukan para sahabatmu?" Kemudian Ammar menjawab, "Saya mengharapkan pahala dari Allah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ammar memiliki keimanan yang penuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki." Di samping itu, seandainya kematian akan menjemput dirinya, keimanan kepada Allah dengan segala aplikasinya tidak akan membuat seseorang muslim takut kepada mati. Bahkan ia akan menyambut kematian itu dengan jiwa yang tenang. Allah pun memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. "Hai jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsul mutmainah." Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, "Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Dengan demikian, jiwa yang tenang membuat kehidupan manusia bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang besar, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Sedangkan kematiannya justru akan menjadi ketenangan manis bagi orang yang hidup, dan ia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dengan masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang tiada terbayangkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yaitu makanan yang cukup. Makanan termasuk di dalamnya adalah minuman, merupakan kebutuhan yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Kesehatan manusia tidak bisa dipertahankan bila ia tidak makan dan tidak minum. Bahkan tidak sedikit orang yang semula memiliki kekuatan iman tidak bisa lagi dipertahankan keimanannya karena lapar. Sedangkan bila situasinya yang sangat darurat, seorang muslim pun terpaksa harus memakan sesuatu yang pada dasarnya haram untuk dimakan. Namun, apakah seseorang muslim bisa untuk berlama-lama dalam situasi darurat? Oleh karena itu, memiliki makanan yang cukup atau perekonomian yang memadai merupakan suatu kenikmatan tersendiri dalam hidup ini. Sedangkan bila kondisi kehidupan seseorang dalam keadaan lapar dan ia tidur dalam keadaan yang demikian, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lapar, karena ia adalah teman tidur yang paling jelek." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan, seseorang atau seorang muslim sangat dituntut untuk mencari nafkah, baik untuk diri maupun keluarganya. apalagi bila ia bisa membantu orang lain seperti anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Itu sebabnya orang yang mencari nafkah secara halal dan terhormat, bukan dengan cara mengemis atau meminta-minta, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila sudah terpenuhi dan selalu bisa dipenuhi kebutuhan nafkah diri dan keluarganya, maka hal ini merupakan suatu kenikmatan dalam kehidupan dan iman bila dipertahankan dan ditinggalkan kualitasnya pada masa-masa mendatang. Paling tidak salah satu faktor yang membuat seseorang bisa menjadi kufur telah teratasi, yaitu teratasinya kebutuhan makan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tiga faktor penting yang membuat manusia bisa dikatakan memperoleh kenikmatan dalam hidupnya di dunia yang sangat berpengaruh pada upaya memperoleh kenikmatan di akhirat kelak. Saya Juahir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Tingkatkan kapasitas, Pertamina Patraniaga Kilang Cilacap berikan pelatihan manajemen pemeliharaan itik berbasis goat farming practice. Bayar pajak mirip setor upeti kerajaan, Desa Kepudang Cilacap sabet rekor PBB lunas sehari.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Tim penggerak PKK Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan kesehatan tradisional Kestrat bagi kader PKK tingkat kabupaten di Gedung Sumekar Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Rabu 10 Juni 2026, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam mengembangkan kesehatan tradisional berbasis keluarga, sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Ketua Pokja 4 TPPKK Kabupaten Cilacap, Nyonya Mujiati Suwardi, dalam laporannya mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran kader sebagai penggerak kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pelatihan juga diharapkan mampu mendorong sinergi antara PKK, posyandu, puskesmas, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kesehatan tradisional di Kabupaten Cilacap. Peserta kegiatan terdiri atas pengurus TPPKK Kabupaten Cilacap, Pokja 4 TPPKK Kecamatan se-Kabupaten Cilacap, serta kader posyandu dari desa dan kelurahan yang telah memenuhi 6 standar pelayanan minimal posyandu. Sementara itu, sambutan PLT Ketua TPPKK Kabupaten Cilacap yang dibacakan Ketua 3, Sisilia Dian Setiabudi, menegaskan bahwa kesehatan tradisional merupakan warisan bangsa yang perlu terus dilestarikan dan dimanfaatkan secara tepat. Menurutnya, Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar dalam pengembangan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga atau toga, budaya jamu, hingga keberadaan penyehat tradisional yang masih tumbuh di masyarakat. Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh materi implementasi kebijakan kesehatan tradisional, pijat dasar bayi, dan pijat oksitosin. Materi praktek tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam mendukung tumbuh kembang anak, serta memberikan pemberian ASI eksklusif. Ia menambahkan upaya sederhana seperti pijat bayi dan pijat oksitosin merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan generasi yang sehat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cilacap. Melalui kegiatan ini, peserta dapat menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap mengajak masyarakat tetap tertib berlalu lintas meski pelaksanaan operasi Patuh 2026 ditunda. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKBP David Raditya Yudhistira mengatakan penundaan operasi Patuh 2026 tidak mengurangi kewajiban masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara diminta selalu melengkapi dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK yang masih berlaku. Selain itu, pengguna sepeda motor juga dihimbau menggunakan helm berstandar SNI, serta mematuhi rambu dan marka jalan. AKP David juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan knalpot brong dan tidak menjadikan kendaraan untuk aksi balap liar. Menurutnya hal tersebut penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan warga terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot tidak standar. Terkait penundaan operasi Patuh 2026, Kasat Lantas menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kakor Lantas Polri setelah dilakukan koordinasi internal mengenai kesiapan personil dan dinamika situasi Kamtipmas di wilayah Cilacap. Penundaan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, jadwal pelaksanaan yang baru akan diumumkan kembali setelah rapat lanjutan bersama Polda Jawa Tengah. Meski demikian, penegakan hukum di bidang lalu lintas tetap berjalan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE, patroli rutin, serta penindakan langsung di lokasi yang rawan pelanggaran. Sebelumnya, operasi Patuh 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama. Polresta Cilacap menghimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga RU4 Cilacap mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan keberlanjutan. Salah satunya diwujudkan dengan pelatihan manajemen pemeliharaan itik model Good Farming Practice bagi kelompok binaan program Kalijaran Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan atau MAPAN di Musola Darul Amal, Desa Kalijaran Maos, Kabupaten Cilacap, Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan yang melibatkan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto tersebut diikuti oleh perwakilan kelompok ternak Mitih Mulia, Gapoktan Margo Sugih, KWT Mekarjaya Lestari, serta BUMDES Kalijaran. Area Manager Communication Relation NCSR RU 4 Cilacap, Agustiawan, menjelaskan pelatihan ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan usaha peternakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pendekatan yang dikedepankan adalah budidaya itik berkelanjutan, yakni pengembangan usaha peternakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan ternak, efisiensi penggunaan pakan, perbaikan sistem kandang, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pada sesi materi, dosen Fakultas Peternakan Unsud, Ismoyowati menyampaikan praktek budidaya itik yang baik mulai dari periode pertumbuhan, standar kesehatan dan performa ternak, hingga penerapan standar Good Farming Practice pada kandang itik. Pemateri lainnya, Titin Widyastuti, memberikan pemahaman terkait kebutuhan nutrisi itik, pola pemberian pakan, pemanfaatan pakan komersial, serta alternatif pakan berbasis bahan lokal dan fermentasi guna meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Dalam sesi evaluasi dan diskusi, Dekan Fakultas Peternakan Unsud, Novi Andri Setianto menyoroti sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan peternakan itik di Desa Kalijaran. Di antaranya meliputi manajemen afkir bebek, perbaikan sarana kandang, serta pengelolaan limbah peternakan, khususnya pada unit kandang yang dikelola BUMDES Kalijaran. Melalui pelatihan ini, Pertamina RU 4 Cilacap berharap kelompok binaan program MAPAN semakin siap mengembangkan usaha peternakan itik yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Desa Kalijaran dan sekitarnya.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lara banget, Kek.
1: Lah, mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masakadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Ada cara tak biasa yang dilakukan warga desa Kepudang, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dalam menunaikan kewajiban pajak mereka. Alih-alih mengantri kaku di loket pembayaran, ratusan warga justru menggelar tradisi kuno, asok glondong pengareng-areng. Hasilnya luar biasa, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan PBB P2 senilai 148 juta lebih, lunas total hanya dalam hitungan satu hari. Proses unik yang berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 di Balai Desa Kepudang ini sukses menyita perhatian. Bagaimana tidak? Suasana penyerahan pajak disulap layaknya ritual penyerahan upeti zaman kerajaan kepada sang raja. Sebelum uang pajak sampai ke tangan pemerintah desa, ratusan warga melakukan arak-arakan dengan membawa uang pajak yang telah dikumpulkan menggunakan jolem. Sesampainya di pendopo balai desa, kepala desa Kepudang, Kasno Utomo, yang mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, sudah bersiap duduk di kursi singgasana. Perwakilan warga kemudian maju satu persatu menyerahkan uang tersebut.
6: Alhamdulillah masyarakat desa Kepudang dan Binangun kami Cilacap telah melaksanakan kewajiban pembayaran PBB warga membayar pajak satu hari lunas. Ya tradisi itu sudah kita pelajari tahun 19 semenjak kita jadi kepala desa sampai ini berjalan. Kirap dari Forkompinda, Kecamatan Binangun, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kendaramin, terus staf dari Kecamatan Binangun, terus di belakangnya masing-masing RT 1 sampai RT 15. Harapannya kita teruskan. Insya Allah warga kita antusias atas dasar kesadaran masyarakat tidak ada unsur paksaan. Jadi sudah siap-siap, ini tahun 2006, besok tahun 2007 kesananya seperti itu.
5: Inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal ini mendapat acungan jempol dari Camat Binangun, AKH Budi Santoso. Menurutnya langkah desa Kepudang adalah terobosan strategis yang sangat cerdas.
7: Ya, saya pribadi dan tentunya pemerintah kecamatan khususnya sangat menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah desa, kepada panitia dan masyarakat desa Kepudang. Jadi terkait dengan kegiatan asok gelondong pengarengan ini tentunya bukan hanya terkait dengan pembayaran pajak, menumbuhkan kesadaran atas akan kewajiban membayar pajak untuk pembangunan, tapi juga di situ adalah juga bahasa Jawanya nguri-uri, nah, ya kan, menguri-uri terkait dengan adat budaya tradisional dan kearifan lokal. Pembayaran pajak PBB kedua yang dikemas dengan juga terkait dengan adat budaya PBB P2 dan termasuk pajak-pajak yang lain, ini adalah tentunya dalam rangka mendukung pembangunan. Jadi salah satu sumber dari pembangunan adalah, salah satunya adalah pajak. Sehingga kami selalu menyampaikan kepada pemerintah desa, kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pajak.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Haji Asis Muslim, menghadiri kegiatan Akhirusana RA Al-Ihsan Angkatan 16 yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026 di halaman RA Al-Ihsan, Kelurahan Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan. Dalam sambutannya, Asis Muslim menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran RA Al-Ihsan yang telah berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak sejak usia dini. Asis menekankan bahwa pendidikan pada jenjang RA memiliki peran penting dalam membentuk fondasi karakter, kecerdasan, dan mental anak. Asis juga menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan RA Al-Ihsan dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sejak dini. Ia menjelaskan bahwa pembentukan karakter merupakan bekal penting bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kegiatan Akhirusana ini, diharapkan para lulusan RA Al-Ihsan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan bekal ilmu, akhlak, dan karakter yang baik, sehingga mampu menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah.
4: Bercahaya.
5: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk Dapur Marhaen, pelayanan kesehatan gratis, dan donor darah dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Selasa, 10 Juni 2026, kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum ini ditargetkan diikuti setidaknya 500 peserta. Ketua DPC PDI Perjuangan, Anggit Adi Juwita, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi partai dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui program sosial yang rutin digelar setiap tahun. Menurut Anggit, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi, hingga siang hari ratusan warga telah mendaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dipusatkan di kantor DPC PDI Perjuangan Cilacap. Dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan menggandeng sejumlah pihak, di antaranya tenaga kesehatan dari Puskesmas Cilacap Tengah dan Puskesmas Cilacap Selatan, serta PMI Kabupaten Cilacap yang secara rutin mendukung kegiatan donor darah setiap tanggal 10.
8: Kabupaten Cilacap melaksanakan Dapur Marhaen, pengobatan dan pelayanan gratis kesehatan, juga donor darah dalam rangka Bulan Bung Karno di tahun 2026 ini. Ini wujud konsistensi dari kami juga untuk melakukan Dapur Marhaen makan siang bareng-bareng dan gratis dari kami PDI Perjuangan, juga donor darah. Alhamdulillah dari dua kegiatan kami dua bulan berturut-turut di setiap tanggal 10, kami dapat apresiasi dari PMI dan ada puluhan kantong darah yang sudah bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bersinambungan, konsisten, dan bisa menjadi pionir juga sekali lagi untuk teman-teman yang memang akan melakukan kegiatan sosial. Ini berlaku tidak hanya untuk internal partai, tapi untuk masyarakat umum meluas. Kabupaten Cilacap boleh datang dan sama saja gratis. Bulan ini 500, kurang lebih 500, minimal 500 peserta.
5: Selain kegiatan sosial, momentum Bulan Bung Karno juga dimanfaatkan PDI Perjuangan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai marhaenisme dan pentingnya keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, perusahaannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.

0: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Gip yuk temen armari nendi tun.
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah apa semono kurang gede tun.
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedek na barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas, ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Woi, Jok!
6: Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani.
7: Tidak sengaja kan lah, kan kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan cuma gue pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane.
7: Tapi tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si Cisar berlima tahun.
8: Dan ini betul teman bro.
6: Nah. Dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Kiye nomere?
8: Dari kesemu karo sapa? Wilung ngeku, ora nunduk rumah yo ora. Woi, kok kok dhewe kene iki?
9: Lho, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Sayur-sayur.
12: Kan, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
13: Kak,
5: Nyok berombang mang ibu lah.
12: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
12: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
5: Jor lah, wis tayang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
12: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
13: Radio Bercahaya FM 94.3.
14: Bercahaya.
15: SKI Rekom.
16: Aku, ya iki lah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPRRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.